0: Kona me ori. Esa ni me aguake ko tarabon me ya. Mei beso, ngai ya de beso, desiragi. Tirana na potoni yang o USB na na open day inte diri kiai. Ngai ya desiragi ya to wala yu ka ngai teka na, kata uroi ko. Ina wangi ni ngai na open day USB kiri best campus.
1: Ayo urikan sana, betul tak?
0: Naya, ada tanya nak kena mesra kita tuan ayu, ekang itu ya kan? Anganai tenua apa ya ekang ini tenua kita kalendin nak on USB. Terapa ekang kakawa kita tenua kanaru napa kau kandin dari USB, kau kan kuasin USB.
1: Urikan, jangan kau taruh ini ni, ni benda orang mesti kau jauh.
0: Ngayon, narapan na pera, tarapon na yung kita, suay na kita rungurungoy doon, nais pa kaukuki. Mayangin na ane, na mga raisi ko mayam rungurungoy yun, tapi wate tayo man kay, ganaro na pa, timiato na musmahit di kita, tapi wate tarapon. Ngayon, mga tira, hindi kibu kimiya, kaya kamkan, day tayo tayo nga po ngayon, ito rin na pa ni musmahin kami, yun, isuwa ni mewa, kaya tapuro wawa, awa isuwa ni mewa.

0: sama gue. Gue dulu inget zaman kuliah. Okay. Tiap hari gue bawa laptop kemana-mana.
1: Laptop?
0: Laptop.
1: Ya kan kalau kuliah wajar.
0: Ada beberapa mata kuliah tuh yang wajib pakai laptop.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang nggak harus ada laptop juga aman.
1: Oh.
0: Nah gue kemana-mana bawa jar.
1: Walau masih make sense sebenarnya kalau anak kampus bawa laptop ya.
0: Betul masih make sense. Tapi berat kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi gue bawa karena gue anak organisasi banget.
1: Organisasi apa lu?
0: Gue organisasi himpunan. Kebetulan lagi mau ada event deket-deket itu. Okay. Jadi gue bawa laptop. Karena gue ditugasin sebagai salah satu divisi yang penting.
1: Oh divisi apa?
0: Bikin kaos.
1: Penting sih itu.
0: Iya, gue gini-gini ya Sobat Hits. Pernah ngedesain kaos gue.
1: Desainnya kayak gimana?
0: Desainnya pertama kan ada nama-nama sponsornya.
1: Oke.
0: Terus nama eventnya apa.
1: Udah pasti.
0: Warnanya.
1: Aha.
0: Cuma yang bikin repot itu... senior-senior. Banyak request kan? Berapa kali harus revisi lagi. Nah itu kenapa gue harus bawa laptop tiap hari?
1: Ya gak apa-apa wajar.
0: Iya kalau sekarang mah udah enggak. Walaupun gue masih sering ngedesainin kaos-kaos. Gue udah gak bawa laptop sekarang.
1: Oh iya lu tuh sering ini ya bikin kaos kayak nyablon-nyablon gitu ya?
0: Nyablon, ngedesain. Terus kebantuin orang kalau mau bikin baju himpunan.
1: Iya sih. Enggak lu bikin di mana sih?
0: Di MCP Aparel.
1: MCP Aparel.
0: Iya,
1: MCP Bandung, apa? Bandung.
0: Iya di Bandung. Hmm. Wah, itu tempat enak, Jar.
1: Oh iya.
0: Lu kalau mau bikin kaos di situ, custom kaosnya bisa, desainnya juga gratis, makanya gua enggak bawa laptop kemana-mana.
1: Oke. Okay.
0: Dan bisa sesuai sama keinginan lu. Desain kaosnya juga keren-keren, ada yang taktikal bisa, otomotif bisa. Untuk islami juga bisa.
1: Oh berarti kalau ini lebih lengkap ya?
0: Iya, apalagi bahannya nih ya. Itu cotton kambet 24S.
1: Udah adem kalau segitu.
0: Nyaman, dipakai sehari-hari kagak bau.
1: Yeah.
0: Lagi pula harganya terjangkau, cuma 50 ribu aja per piece-nya. Ada promo, beli 2 gratis 1, diskon 10% untuk pembelian minimal 1 lusin. Buat anak kampus mah lumayan 10%.

0: kejar. Bawa alat sablon buat apa?
1: Ya buat nyablonnya. Gimana?
0: Siapa yang mau lu sablon siapa?
1: Apa kenapa lu jadi gagap sih, grogi lu ngobrol sama gue?
0: Enggak dingin, Jar.
1: Ya,
0: gua kalau dingin tuh pasti gini gagap. Ya, emang gue tuh aslinya gagap, Sobat Hits.
1: Masa sih,
0: sumpah. Gue tuh gagap aslinya.
1: Lu ini ada kadang suka diada-adain.
0: Bukan diada-adain. Lu nanti coba tanya nenek gua.
1: Ngapain? Gua enggak ada urusan juga. Biarin aja dah. Anggap aja gua percaya begitu.
0: Iya, iya. Lu mau bahas sablon. Berarti iya, sekarang.
1: Biar beda aja. Biar nanti waktu ditanya, lu ada enggak barang random yang selalu lu bawa di tas lu ada nih?
0: Itu terlalu random, Kanjar. Kalau mau lu kayak Vera nih.
1: Vera gimana emang?
0: Vera nge-WhatsApp ke kita di 081822.